sembo maendeleo tonge redio miwinje pinje tutura sembo sauti FM tende redio miwinje pinje kamino la sauti.

ngajak sama dol baru kurata ibur koninya ibu dulu lusa diam punya ramogi mana dol luar di kosa rawnya ibu ah dol sanggi

0: marino da menearia. Eh? Eh? O diabo fada, go kinga fada, go da no copi, ya ujuanga, fada matius, venda sugewa.
1: Ah, sebo yolo ya marie.
0: Mau yo mani, quasi pros langit, yara sebo masimbo yolo.
1: Ah,
0: Julieta kini alugidima, o kili kamaloka, yara sebo masimbo yolo.
1: Aya, aya, aya.

goyang. Jama biju ni, biju udang biju. Jakal ni, biju udang bisik.

0: kata mana le mamu dubio kwechoru moti mer ki paro eketo kine kwechoru moti mer ki paro eketo kine
1: oh oh oh oh oh anyo ah osmos dituyo kwanja li dare bit anyo Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

kufanya manyumba sina. Amisalu mungeri kufanya manyumba sina. Yaka kumega yi kufanya duwa romba sina. Yaka kumega kufanya duwa romba sina.

baba tumul mungi nangom owiti soja owiti soja toy nangora tego tumul mungi nangom uchinga jakumbi jang toy nangora tego baba tum di uriring ejakumudurungo usip nare katego tumul mungi nangom osawere umudalamom rambanyan osawere umudalamom pudubere rambanyan aning ah emak pujurungo usip nare katego tumul mungi nangom akumumumu kenya kuwane Baba tumu di wiri, ani yelele, yelele. Baba tumu di wiri, yelele, yelele. Baba tumu di wiri, kiwero pibu solim. Mangu boja telunga, mangu kowe aweri aweber. Adengo doko juka jakware jopelo tukija. Adengo doko juka jakware jopelo ne tukija nango. Yekui madango nusongu kwaya. Somo maendele ukistio Jawala madung mukijo deno ni Usip na thungwiri nango Toe nango simba jauri Katego simba jauri Katego simba jauri Baba simba jauri Imu sana utino nya bos Agune niru Ukilo nya kwara Nyum Nyukala Ukilo nya kwara Nyukala Urio, aman.

nane ate go tum bunge nangom lu tinya jimam lu tinya jimam yaji mu tum bunge nangom abisalo munge chip nane ababa tum bunge nangom asala nyara I mama nyako baba tum bunge nangom otieng nam lulwe otieng lulwe baba tum bunge nangom emil tun otieng jaka lak pa yoro baba tum bunge nangom susan

Samoni uwi Yambera moni nuru kaywa Samoni uwi Linga linga Imanalela turuka

Batam bulan, calon yang murah, mama kebuata. Doden di bendek batam bulan, tinggi yang kepapa, mama kebuata. Teo ada kailo son, irangi tetete, mama ata. Akino ada kailo son, irangi tetete, mama ata. Dolaki bendek panarangon, dolaki darka papa mama bebo ada. Dolaki bendek panarangon, dolaki.

0: Ben. Tá pra lua. Amera itu dia.
1: Dare ada makubadai dirodong. Dare ada makubadai dirodong. Biwa dina akini nai dirodong. Biwa dina